Nuko wavyumvise papa dogo Ubandanye kumusabira imana ni yamuhezagira Ubumvise indota afite Reka twakire undi munywanyi kumuronga lo Ola la la la ga telefone karamugabiye nta kundi Ikiganiro ni turamukanye twe twarinjora Kiriko kigana kumusozo

isasi tatu ni minota ichenda rekare mure kano kanya rero tubahe akanya ko kumviriza turirimbo dutandukanye tuza kudishikana igice saha zitatu ni minota 30 niyo duce tugaruka no muri studio kugira ngo tubabwire ibindi biri twabateguriye koroka kabana kabanezereza nimwe bumwese mubandanya mu dutegabiri twabateguriye turirimbo twane wacu ni twumahanga nitwe tugiye kubashikira iminota 21 yose ata muntu avugiye muri ko turirimbo tubaha kandi mubandanye mumerwa neza mu

0: Alô?
1: Alô, cantor.
0: Amahoro, bwana Karaveri.
1: Ni amahoro neza cyane.
0: Ni sawa.
1: Ego no kuri turashima uwiteka. Ego.
0: Mwagorobeje neza ngaho muri Kinindo. Reka tuguha akanya rero muke mwema uyiture babandi.
1: Reka mbare ndayiture wenyine santos. Reka mbanze mbone abakunzi bose w'indundi kiritire. Reka mbone umuntu wazi ku izina ryawe sinzite ngaha mu busoro twananya wigirigiro ryiza. Yo mudu ngaho kwaka para kujya ngakunwe batigiye.
0: Yego.
1: Amaraje meniko ngai kiri na bosco ngai kiri na buhanga mu kinindo. Nibaje ibona ngai mu kinindo na na edene ngai mu kinindo na edene ngai mu kanyoro.
0: Yego.
1: Amaraje rare ngai mu kabona nibaje anangaha muri best bashizero cyiza. Eka mune muri usani bakondi bo subira gendo ndikiritire nibaje Rute yang gak mungkinan, akhir yang gak mungkinan ini nasi ciroci.
0: Ego.
1: Nah, sendiri ibu mungkin memang nama tapi mereka bisa ini tidak aku nzibo sebelum dikikir ini bagi gak aku musuh pun gak aku tak kira jamur si kalap yang aku kundakkan.
0: Ariko, yo gripe, ubur izbi, dia gusikir nih. Nah,
1: gripe nya nanti nanti nombang ini kita kau motor.
0: Nukwirondera
1: sawa
0: nukwirondera

0: Aló, aló. Amahoro. Nisawa, nisawa. Ibintu bimeze neza, bebasha bari wagiye. Urahasuka.
1: Oya reka, nari kuryama navugishije ukuntu nikiyitiraho, asha ntibyakunda kwe.
0: Urabizi rero.
1: Eh.
0: Wowe niwe tugize umunwanyi wa nyuma ku murongo wa mbere.
1: Wa nyuma kandi wa mbere,
0: wesanze sina. Aho nta wundi munwanyi dusubira kwakira ku murongo wa mbere.
1: Nakaririmbo sindakaronga.
0: Oya karirimbo kura karonga.
1: Ariteka na teka.
0: Ni mukanya.
1: Karirimbo niwe n'umuryango.
0: Turagushimiye.
1: Sawa. Kamone kazera mutsinda kafiti ya kumi tukanda nyawe jana jandi. Erika mutsinda nyine tukanda nyawe kirikira kiri. Kami ni kwa ngai kiri kafiti na nyita gas.
0: Ego.
1: Erika ringa hamu kanyo shana mumbi sebu kala wakawa isha kwa mutsinda tukanda nyawe kirikira kiri. Buhanza kafiti tukanda nyawe jana jandi. Kamone isango singa mu gasheke bitonda nyitegero cyiza na ari yasinga ku bisaga
0: yego
1: abisa cyumbona sakira damu nunga mu busura kanda nyita gati demina bora matari na cheke nga ha mu busura kabisa bitagati kire na tani yere nga mu singa nyita ko sa nda nyitegero cyiza hari cyo ya tena sinari mwara na bahamaze abanda nyitegero cyiza Cawan nak tu semua mengucapkan bayi dan perkara ini dia agak cerdik. Cawan nak dekannya bertemu aku mencakap cawan dan nyawa kita.
0: Sawa.
1: Kacau kain itu mereka bisa cinta kumpa jamin dah kacan.
0: Orang gomiris aku serang gomiris.
1: Kacau.
0: Sawa.